0: Kamatimu ya siku na muntla izunzuki lisiku la shidoropanisha ni kwa dala shifunza nkulusha Zambezia ni kuchuseka katiku la Polonia. Matimo mabaliwe hii Alberto Mazanga. Matulikiwa makalama kumbisiwa hii Alfred Muyanga kawukandisi la Amara Buduya.
1: Mutwile matimu ya siku.

0: Kamati imari sikuda nyamse kumbuti sani kukwetiswa ka ni kwa dhala ikongo maka vila. Matimu mabadu ngalbert mazang, kamichini kumanikile Joaki Zunge, matiku msa kutudumiru nyentumbo.
1: Miengi sili matimu aditsiku.

0: uma favela e a longa literatura.
1: Kanimambu Sandra Masango kusikela inyambani wano etiseleke kunene anongono kwa tama fambala lomu shtaratuini. Tatlange langopu kawana muingiseti loko uingisisile kwa atuvu shishima tama fambala. Vela masikwana lawa shalabeka kubai shishima ngupu shinene. La kutatia kumbe tundu shalisha kwelenka nkama wa shirami masiku lawa kuvoneka unguwa ngupu shinene lomu shtaratuini. Aina nkari, aina tindao shalabeka kubaa kunene shishima tama fambala juu kisisa kwa atzi. Famba eka tsongo na soni pa mungwani lwa ataka nena wuna famba la staratuni kusa. Hey, makambi yako nyingi, meyama nyingi kume makambi yako tala itoka. Ivona vangwani wako la staratuni, ingi vo famba voche, kumbi voka la vanga fitika vanga lisha kuna vangwani lava vashuwaka kufambela kona. 22 horas na 26 minutos.